Tisi din siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15260 GHz pada jam 8.30 hingga 9.30. Beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita akan disajikan lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya pengumuman acara untuk esok hari. Di sini siaran luar negeri Akashvani India. Sebagai acara yang pertama, kali ikutilah warta berita. Warta berita utama, pemerintah mengumumkan peraturan kewarganegaraan 2026 memperkenalkan sistem OCI digital persetujuan biometrik dan ketentuan paspor yang lebih ketat. India dan Tanzania mengikatkan hubungan perdagangan. Panel gabungan meninjau pertumbuhan memperluas kerjasama. Amerika Serikat membalikan 657 artefak curian senilai hampir 14 juta dolar ke India. Tim India akan berkompetisi di 5 nomor pada kejuaraan atletik dunia estafet 2026 yang dijadwalkan dimulai di Gaborone, Botswana hari ini. Dan di cabang bulu tangkis, India mencapai semifinal Piala Thomas dengan keenangan telak 3-0 atas Taiwan di Denmark. Peraturan kewarganegaraan, pemerintah telah mengumumkan peraturan kewarganegaraan 2026 yang memperkenalkan ketentuan revisi untuk pemegang kartu warga negara India di luar negeri OCI dan permohonan kewarganegaraan Kementerian Dalam Negeri telah mengubah peraturan kewarganegaraan 2009 melalui pemberitahuan resmi berdasarkan peraturan baru anak di bawah umur tidak dapat memegang paspor India dan paspor asing secara bersamaan. Semua aplikasi pendaftaran dan pelepasan OCI sekarang harus diajukan secara elektronik melalui portal resmi. Pemohon yang melepaskan status OCI harus menyerahkan kartu fisik asli mereka ke Misi India terdekat kantor pos atau petugas pendaftaran regional orang asing. Persyaratan untuk menyerahkan dokumen duplikat telah dihapus dan sistem OCI elektronik telah diperkenalkan memungkinkan penerbitan pendaftaran OCI fisik atau elektronik. Pemohon OCI juga perlu menandatangani formulir persetujuan untuk memilih program imigrasi jalur cepat menyetujui pengumpulan data biometrik selama pendaftaran. Sesi kelima Komite Perdagangan Bersama India Tanzania telah berakhir di Tanzania. Sesi ini berfokus pada penguatan perdagangan bilateral investasi dan hubungan ekonomi. Pertemuan tersebut meninjau kemajuan sejak sesi terakhir yang diadakan di New Delhi pada Agustus 2017. Menurut Kementerian Perdagangan dan Industri Perdagangan Bilateral melampaui 9 miliar

Ribet. Undang-undang ini yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli mewajibkan pengajaran ideologi negara dan memprioritaskan bahasa Mandarin di atas bahasa-bahasa asli dalam kehidupan publik. Sebuah resolusi yang diadopsi minggu ini disahkan dengan 439 suara mendukung, 52 menolak, dan 71 abstain. Para legislator menyatakan bahwa pemilihan Dalai Lama adalah masalah keagamaan yang harus mengikuti tradisi Buddha Tibet tanpa campur dengan tangan negara. Mereka juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi para tahanan politik, termasuk Panchen Lama ke 11 Gaduhon, Choekib, Niami, Choktrub, Dorje Rinpoche, dan Palden Yechi. Administrasi Pusat Tibet menyatakan bahwa para legislator Uni Eropa mendesak negara-negara anggota untuk menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok guna mencegah represi tradisional terhadap masyarakat Tibet di luar negeri. Resolusi tersebut juga menyerukan pengaktifan resmi sanksi hak asasi manusia global Uni Eropa terhadap para pejabat yang terlibat dalam penyusuan dan penegakan kebijakan tersebut. Amerika Serikat telah mengambilkan 657 barang antik ke India yang bernilai hampir 17 juta dolar, menyusul investigasi besar-besaran terhadap jaringan perdagangan ilegal global. Pengembalian ini diumumkan oleh Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg dalam sebuah upacara di New York yang dihadiri oleh para pejabat dari Konsulat India. Bragg menggambarkan skala perdagangan ilegal barang budaya dari India sebagai sesuatu yang masif. Seraya mengatakan bahwa lebih dari 600 artefak kini telah berhasil ditemukan kembali dan lebih banyak pengembalian diperkirakan akan menyusul. Di antara barang-barang utama yang berhasil ditemukan kembali adalah sebuah patung perunggu Avalokiteshvara senilai 2 juta dolar yang jejak asalnya merujuk pada penemuan tahun 1939 di dekat Kuil Lakshmana. Patung ini kemudian dicuri dari sebuah museum di Raipur sebelum diselundupkan ke luar negeri pada tahun 1982, terus dikembalikan pula sebuah patung Ganesha yang terbuat dari batu pasir dalam posisi menari yang diambil dari sebuah kuil di Madhya Pradesh pada tahun 2000. Rekor Pernang Cilik, seorang laki-laki berusia tahun asal Jharkhand telah menjadi Pernang termuda yang berhasil menyeberangi Selat Palk, menyelesaikan lintasan sepanjang 29 km antara Sri Lanka dan India dalam waktu tercepat yang memecahkan rekor untuk kategori usainya. Isak Singh, seorang siswa kelas 3 dari Ranchi, berhasil menyelesaikan renang lintas laut dari Telai Manar di Sri Lanka menuju di Dhanushkodi di Tamil Nadu dalam waktu 9 jam 50 menit. Ia harus berjuang melawan arus yang kuat dan laut yang bergejolak sebelum akhirnya mencapai pesisir India menjelang sore hari. Kecelakaan pesawat di Texas. Sebuah pesawat kecil jatuh di Texas menewaskan
kelima orang yang berada di dalam

Administrasi Penerbangan Federal menyatakan bahwa pesawat jenis Cessna 421C tersebut jatuh tadi malam di Wimberley, sebuah kota yang terletak sekitar 64 km di sebelah barat daya Austin. Hakim Wilayah Ruben Bacera mengatakan bahwa FAA dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional akan melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan tersebut. Wimberley yang memiliki populasi sekitar 3.000 jiwa merupakan destinasi wisata dan pendakian yang populer di kawasan Texas Hill Country. Saudara film asal Rusia Pasa Talankin, salah satu sutradara dokumentar pemenang Piala Oscar berjudul Mr. Nobody Against Putin, telah kehilangan patung penghargaan Academy Award miliknya saat sedang bepergian. Dia sempat dihentikan oleh petugas keamanan bandara di New York karena hendak membawa patung tersebut di dalam kabin pesawat dan diminta untuk mendaftarkannya sebagai bagasi kargo. Setibanya di Frankfurt, patung Oscar tersebut ternyata hilang maskapai penerbangan Lufthansa telah mengeluarkan pernyataan yang menyampaikan penyesalan mendalam atas insiden tersebut. Seraya menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan internal serta pencarian menyeluruh guna menemukan dan mengembalikan penghargaan itu secepat mungkin berdasarkan aturan Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Para penerima penghargaan dapat mengajukan permintaan patung pengganti dalam kasus-kasus langka di mana patung Oscar mereka hilang. Serang Rusia Ukraina. Pasukan Ukraina melancarkan serangan terhadap sebuah terminal minyak di kota Tuapse, Rusia yang terletak di pesisir Laut Hitam. Serangan ini menandai serangan keempat yang menargetkan infrastruktur minyak di wilayah tersebut dalam kurun waktu sedikit lebih dari 2 minggu. Para pejabat setempat di Rusia menyatakan bahwa serangan pesawat nirawak milik Ukraina memicu terjadinya kebakaran dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Fasilitas minyak itu sebelumnya juga pernah diserang pada tanggal 16, 20 dan 28 bulan lalu. Sementara itu, serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak Rusia terus menghantam wilayah Ukraina. Serhi Nadal wali kota Ternopil, sebuah kota di Ukraina bagian barat, menyatakan bahwa Rusia menyerang kota tersebut menggunakan lebih dari 50 unit pesawat nirawak pada hari kemarin. Menurut otoritas setempat, 2 gedung hunian bertingkat dan infrastruktur pelubahan di Odisha mengalami kerusakan setelah pasukan Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak lagi pada malam hari di wilayah selatan tersebut. Akibat serangan-serangan itu, sebuah apartmen di gedung berlantai 16 hancur dan bagian atapnya terbakar. Di gedung hunian bertingkat tinggi lainnya api melalap lantai 12. Menurut Dinas Darurat Ukraina dalam sebuah unggahan di Telegram, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa sedikitnya 5 orang terluka di wilayah tersebut. Bulu tangkis. Dalam cabang olahraga bulu tangkis, India melaju ke babak semifinal Piala Thomas setelah meraih kemenangan dominan 3-0 atas Chinese Taipei pada babak perempat final di Horsens, Denmark. Kemarin, Lakshya Sen memberikan awal yang sempurna bagi India dengan menyelamatkan 2 match point.
eh,

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Pertemuan Para Menteri Pertahanan SCO. Rakyat Menteri Rajnath Singh memimpin delegasi tingkat tinggi dalam pertemuan para menteri pertahanan organisasi kerjasama Shanghai yang diselenggarakan di Bishkek, Kyrgyzstan pada tanggal 22

Lapan April 2022 Nam Salama Pertemuan tersebut para menteri pertahanan dari negara-negara anggota yang berpartisipasi membahas berbagai isu terkait pertahanan dan keamanan, isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian internasional, kontraterorisme, dan kerjasama pertahanan di antara negara-negara anggota SCO juga turut dibahas. SCO adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2001 di Shanghai, Tiongkok. Keanggotaannya mencakup India, Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, dan Belarus. India menjadi anggota penuh pada tahun 2017 dan memegang jabatan keketuaan bergilir pada tahun 2023. Pertemuan SCO tahun ini berlangsung di tengah latar belakang gejolak geopolitik yang sedang terjadi akibat situasi di Asia Barat. SCO sebagai salah satu organisasi politik dan ekonomi terbesar di kawasan tersebut membahas langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari konflik yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, Raksa Menteri menyerukan pembentukan Front Persatuan untuk menanggulangi terorisme, separatisme, dan ekstremisme dengan cara memberantas tempat-tempat persembunyian aman, serta menolak segala bentuk pengecualian politik. Saat berpidato di pertemuan para menteri pertahanan SCO di Bishkek, Kyrgyzstan, beliau menegaskan bahwa fenomena terorisme lintas batas yang diponsori oleh negara yang menyerang kedaulatan suatu bangsa tidak boleh luput dari perhatian karena tidak ada tempat bagi standar ganda. Sembari mengenang para korban serangan teroris KG di Pehlagam, Bapak Singh menyatakan bahwa melalui operasi Sindur, India telah menunjukkan tekadnya yang kuat bahwa pusat-pusat terorisme tidak lagi kebal terhadap hukuman yang setimpal. Beliau menambahkan bahwa terorisme tidak mengenal kebangsaan ataupun teologi. Oleh karena itu, negara-negara harus mengambil sikap yang tegas dan kolektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Sang Menteri menyoroti pentingnya organisasi kerjasama Shanghai dalam dunia masa kini di mana pandangan dunia tampak terfragmentasi dan negara-negara cenderung semakin bersikap introspektif atau berorientasi ke dalam. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa SCO merupakan rumah bagi beberapa peradaban tertua di dunia. Menteri tersebut mengatakan bahwa kawasan kita memancarkan semangat kewirausahaan dari jalur-jalur pandangan kuno serta keberanian dan ketangguhan rakyat kita. Dia menegaskan bahwa SCO tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap pihak-pihak yang membantu melindungi dan menyediakan tempat persembunyian yang aman bagi para teroris. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa masa depan yang damai bagi kawasan kita menuntut SCO untuk bertindak sebagai penjaga standar internasional yang

pertahanan dan keamanan. Bapak Singh menegaskan kembali bahwa India tetap berkomitmen untuk berkontribusi secara konstruktif dalam pelaksanaan mandat SCO. Dia juga mendorong terjalinnya kerjasama dan rasa saling percaya yang lebih erat di antara para anggota SCO yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati dan pemahaman yang mendalam. Di sela-sela pertemuan Menteri Pertahanan SCO di Bishkek, Raksa Menteri, Menteri Pertahanan India mengadakan pertemuan bilateral dengan para mitra sejawatnya dari Kyrgyzstan, Kazakhstan dan Belarus. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Kyrgyzstan, Mayor Jenderal Mukambetov Ruslan Mustafevich Kwadua belak pihak membahas cara-cara untuk memperkuat kerjasama pertahanan bilateral yang telah terjalin. Bapak Singh juga mengumumkan penyelesaian proyek pengadaan 12 sistem komputer masing-masing ditempatkan di pusat-pusat IT pada Institut Militer Kyrgyzstan di Bishkek dan Unit Militer di OS yang dilanjutkan dengan keberhasilan instalasi perangkat lunak simulasi perang wargaming serta pelaksanaan pelatihan kerja bagi personel angkatan bersenjata Kyrgyzstan. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Kazakhstan, Raksa Menteri menekankan bahwa kerjasama pertahanan antara kedua negara mencakup beragam sektor dan menjadi pilar penting dalam kemitraan bilateral mereka. Saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarus, Letnan Jenderal Viktor Kerinin, Bapak Rajnath Singh mengarisbawahi bahwa India menempatkan prioritas tinggi pada mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Belarus serta mengidentifikasi peningkatan kapasitas dan pelatihan sebagai salah satu bidang kerjasama utama. Raksa Menteri sempat berinteraksi secara singkat dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Lakshmana Dong Jun dan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov. Dalam diskusi tersebut, para menteri saling bertukar pandangan mengenai langsap keamanan regional dan global, khususnya terkait perkembangan situasi di Asia Barat. Sebelumnya, Bapak Rajnath Singh bersama para menteri pertahanan SCO lainnya telah melakukan keunjungan kehormatan kepada Presiden Kyrgyzstan Bapak Sidri Japrov. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat dari daerah Bihar.

Harap anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.